0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: Ee, o tsamaya ka ska ntshosa.
0: Ska tshoba mogotsi, ha se ntho e tshosang. O se o tla bona bekeng e tlang ha re bapale diketwane tsa rona.

Ya e ga ola bua lo he re kene ka mane ditsebisong tsena tsi akaretsa me tsebiso engwe ya pele ya bohlokwa etswang re phatlalatso ya ditaba ofisi ya mongodi wa mmuso e tsebisa setšhaba sa basotho gore motlotlei letsie wa boraro o amogetse mokgatlhelo o kgothaletso ya motlhomphei tonakgolo ya go etsa diphetogo tse latelang legotleng la matona mme tse qalang ka jeno ka la 18 motsheanong mme ya pele motlhomphei le bona le phema o lokololotse mosebetsing wa lekgotla la matona. Motlhomphei le bona le phema o lokolotswe mosebetsing wa lekgotla la matona. Ate motlhomphei motlatsi maqelepo o tloa lekaleng la bohahlaodi dipapadi bonono le botšhaba o ya lekaleng la kgwebo le mesebetsi e megolo le kgodiso ya dikgwebo. Motlhomphei mputi o tloa lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba o ya lekaleng la bohahlaodi dipapadi bonono le botšhaba. Motlhomphei moeketsi motshwane ke setho se setšha sa lekgotla la matona mme e tla ba letona lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba. Basotho ba tsebiswa gape gore letona lena le letšha le tla tlapantshwa ka la bobedi la la 18 motsheanong selemong se godimo lelapeng la botlotlei Masego e leng gosane. Ke tsona he phatlalatso ya mmuso ena.